0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Liana Zahra.
2: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
3: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
2: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
3: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
4: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
3: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
5: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
1: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya, ya. Dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
1: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi limusin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
1: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
9: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Julhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
7: di dekat. Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah dapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 101,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar

0: paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, mungkin itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki

Nia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi.

0: Jika hanya mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang. Maksudnya, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sendiri hanya milik Tuhan. Jadi, jika selalu berfokus pada kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri Anda bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin.
1: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
0: Percayalah terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi Anda untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri Anda sendiri.

Jika Anda ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup Anda, coba belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun Anda berada.

Banyak hal yang sering membuat seseorang merasa pesimis. Padahal rasa pesimis tersebut tidak baik jika dibiarkan terus-menerus dan bisa membuat Anda semakin terpuruk bahkan sulit untuk bangkit kembali. Maka dari itu, ingatlah untuk selalu optimis karena hal inilah yang menuntun Anda ke hal-hal yang ingin dicapai.

masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain. Tentu tidak baik.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Maksudnya, berapapun uang yang kita miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuangan Anda. Masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh baju filin rua balik. Balawa usai rumah uhu baju filin rua. Ih, Izoi, ya uhu tafuta hadiah aku.
1: Hana itu saya batani fursa. Acara hadiah duria keda. Ya tak a, tefalua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bale, ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, mino ubaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bay olifu he, eroma beji kelebro apa ala waluo.
0: Lau.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa jadi apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda. Jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar. Apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.

Memiliki banyak mimpi besar tidak masalah. Jika sudah bisa memimpikannya, Anda pasti bisa menggapainya. Jangan pernah pesimis dan jangan lupa untuk

Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan

0: Jika hanya mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang. Maksudnya, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sendiri hanya milik Tuhan. Jadi, jika selalu berfokus pada kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri Anda bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin.
1: Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi Anda untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri Anda sendiri.

menjadi seorang yang spesial dalam hidup Anda? Coba belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun Anda berada.

sering membuat seseorang merasa pesimis. Padahal rasa pesimis tersebut tidak baik jika dibiarkan terus-menerus dan bisa membuat Anda semakin terpuruk bahkan sulit untuk bangkit kembali. Maka dari itu, ingatlah untuk selalu optimis karena hal inilah yang menuntun Anda ke hal-hal yang ingin dicapai.

0: terpisahkan.
1: Banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain. Tentu tidak baik.

Apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Maksudnya, berapapun uang yang kita miliki tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuangan Anda. Masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah e rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasrai batani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefa lua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
3: Nah, da balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse. Minum ubah ka ehegu.
1: Lau bali tali fuse. Bai olifu he. Eroma beji kelebu apa ala waluo.
3: Lau.

Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

Mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?

acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bakal kera telifu sama Fefu acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu ba begei olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Be olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala walu.
1: Bisa jadi apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda, jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.
2: Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.
3: Banyak mimpi besar, tidak masalah. Jika sudah bisa memimpikannya, Anda pasti bisa menggapainya. Jangan pernah pesimis dan jangan lupa untuk menyelipkan doa di setiap mimpi Anda.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya.
3: Memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan

mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang. Maksudnya, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sendiri hanya milik Tuhan. Jadi, jika selalu berfokus pada kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri Anda bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin.

percayalah terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi Anda untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri Anda sendiri.

orang yang spesial dalam hidup Anda? Coba belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun Anda berada.

banyak hal yang sering membuat seseorang merasa pesimis. Padahal rasa pesimis tersebut tidak baik jika dibiarkan terus-menerus dan bisa membuat Anda semakin terpuruk bahkan sulit untuk bangkit kembali. Maka dari itu, ingatlah untuk selalu optimis karena hal inilah yang menuntun Anda ke hal-hal yang ingin dicapai.

Banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain, tentu tidak baik.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Maksudnya, berapapun uang yang kita miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuangan Anda. Masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah durian ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan serai patani fusa. Acara hadiah durian khuda, ya da'a, tefalua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bale, ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah da'a balu hadoi erong Zumaha, acara hadiah durian.
1: Ah. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
0: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
1: Bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
3: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin ruwa bali. Balawa usa i rumah uhu bazi filin ruwa. Ih, ni Zoe, ya, uhu tafuta hadiah uhu.
4: Hana i, dan sarai patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefa luwa bazi filin ruwa ba ala waluwa. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali, ba RRI secara langsung.
3: Nah, da eba le hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse. Minum ubah ha ehe gu.
4: Lau bale tali fuse. Bai oli fuhe. Ke roma eh. Bezi kelin ruapa ala waluo. Lau.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

jadi bintang tamu juga di acara ini? Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 96.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Bisa jadi apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda. Jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar. Apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, hana walu hadoi acara hadiah durian mak aku Andre. Penuh baju filin rua bali. Balawa usa e rumah baju filin rua. Ih, Zoe, ya, aku futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan sering patani fusa. Acara hadiah durian heda, ya na a, tefalua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
2: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah durian. Sawa gele le tali fuse, minum ubah ha ehegu.
1: Lau bali tali fuse, bayi olifu he, eroma beji kelembu apa ala waluo.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 96.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: serangan terus dilancarkan silang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismail Assar, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua, dan Jean Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
1: And this is what I see as my...
0: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga sudah botnya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menang.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari setis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gelegar. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh baju filin rua balik. Balawa usah di rumah baju filin rua. Ih, Zoe, ya, aku tak-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan serai patani fuse. Acara hadiah duria sudah. Ya, tak, tefa lua baju filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah, balu hadui di rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gelele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

Pulau Nias yang terkenal dengan pesona wisata dan kebudayaan ini juga memiliki beberapa alat musik tradisional yang mempunyai cerita unik di baliknya. Salah satunya adalah lagia. Diceritakan ada seorang yatim piatu bernama Mbak Uruna. Dia dibuang di hutan karena dianggap memiliki penyakit aneh. Mengisi waktu di dalam hutan, maka Mbak Uruna memahat kayu dan membuat lubang di tengahnya. Diletakkan ranting yang lurus serta dihubungkan dengan tali dari jenis tumbuhan merambat. Lalu alat tersebut dinamakannya lagia. Ia gunakan untuk menghibur diri di dalam hutan sambil menyanyikan lagu balada. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek mirip dengan rebab atau biola. Bedanya, lagia sebelum dimainkan terlebih dahulu harus diletakkan di atas tanah atau di permukaan yang datar.

Untuk melengkapi keanggunan dan kemegahan penampilan, biasanya pria maupun wanita menggunakan beberapa perhiasan. Pada zaman dahulu, para bangsawan pria bila ingin menghadiri suatu acara adat atau owasa, maka selain menggunakan pakaian tradisional dan pedang untuk membedakan tingkat status sosial, bisa dilihat dari anting yang mereka gunakan. Anting-anting pria disebut sialu, terbuat dari kuningan atau lempengan besi. Biasanya, sialu hanya digunakan para bangsawan di telinga sebelah kanan saja, berbentuk menyerupai daun dan memiliki panjang kurang lebih 17 cm.

0: Indonesia memang terkenal sebagai bangsa dengan budaya yang melimpah. Mulai dari ujung barat hingga timur, kita akan menemukan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk tariannya. Berbicara tentang seni tari, Nias juga memiliki tarian tradisional yang terinspirasi dari seekor elang, disebut tari moyo. Moyo dalam bahasa Indonesia adalah burung elang. Masyarakat Nias percaya elang adalah hewan yang gigih dan berani, serta mampu menaklukkan lawan. Tari moyo menceritakan tentang kebahagiaan seorang ibu atas kepulangan anaknya dari peperangan. Tari ini juga menggambarkan keuletan dan semangat kebersamaan.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Polrestabes Medan menerjunkan personel patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Masjid Arido menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari kurban masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Masjid Arido menyembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari kurban masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Sebanyak 6 ekor hewan kurban disembelih di halaman Masjid Arido Jalan Pancasila Tembung Desa Bandar Kalipa Kecamatan Percut Saituan Kabupaten Deli Serdang Rabu pagi 27 Mei 2026. Penyembelihan hewan dilakukan usai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban tersebut terdiri 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban merupakan kurban dari sejumlah masyarakat di Masjid Arido tersebut pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana Kurban Masjid Arido, Marem, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berkurban tahun ini melalui Masjid Arido.
4: Dari mana Malipa? Dari Malang. Dari Dalu 10 Tanjung Brawa.
5: Merupakan kurban dari masyarakat ya.
4: Iya, dari masyarakat. Iya.
5: Untuk totalnya Totalnya hewan kurbannya
4: 5 ekor belenggu, 1 kambing.
5: Ini penyembelihan dimulai kapan dilaksanakan, Pak?
4: Tadi ya selesai sholat apa tadi? Lagi dua aja.
5: Langsung melakukan penyembelihan.
4: Melakukan.
5: Rencananya dagingnya diserahkan ke masyarakat jam berapa nih, Kak?
4: Selesai nanti. Siap sholat
5: jam 3
4: asar.
3: Antusiasme masyarakat setempat sekitar Masjid Arido cukup tinggi menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Selain itu, termasuk dari masyarakat yang telah berkurban. Berdasarkan informasi yang diterima, wahap pemberian dan penyerahan daging hewan kurban ini nantinya kepada masyarakat dimulai habis sholat asar ataupun sore hari ini. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Muhajirin Amplas yang dihadiri ratusan jemaah menjadi momentum mempererat silaturahmi antar warga. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Pelaksanaan perintah berkurban mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi.
7: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan 5 Kelurahan Ampas Medan berlangsung khidmat dan tertib. Para warga melaksanakan sholat di Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di Jalan Selambu 2. Sholat dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan diikuti ratusan jemaah yang memadati area masjid. Selain untuk beribadah, momentum Idul Adha juga dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam khutbah Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustadz Ibrahim Abdul Karim yang menyampaikan pesan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengenai keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah juga diajak untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.
6: Umat Islam disyariatkan untuk melakukan ibadah kurban, yakni memotong binatang ternak, baik itu kambing, sapi ataupun unta, untuk dibagikan kepada sesama. Sebagai ketegasan sikap bahwa kesempurnaan Islam kita tidak hanya terletak pada kualitas ketulusan penghambaan kepada Allah, tetapi juga kerelaan berbagi kepada sesama. Pelaksanaan perintah berkurban mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi, baik itu berupa keluarga, harta benda, bahkan jiwa adalah segala-galanya, dan menjadikan sebagai alasan pembenar untuk berbuat zalim dan aniaya kepada sesama.
7: Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, panitia kurban mulai melakukan persiapan penyembelihan hewan kurban yang lokasinya berada di sekitaran masjid. Tahun ini, BKM Masjid Al-Muhajirin menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang akan dibagikan ke warga sekitar. Pendistribusian daging kurban diperkirakan menjangkau sekitar 500 warga yang tinggal di lingkungan 5 kelurahan Ampas dan ditargetkan akan selesai pada sore hari setelah seluruh tahapan penyembelihan dan pengemasan rampung dilakukan oleh panitia kurban. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Pengunjung dan pedagang di Pasar Impres Sadabuan, Kelurahan Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, tiba-tiba berhamburan lantaran panik dengan munculnya seekor sapi kurban yang lepas pada saat diturunkan. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
8: Seekor sapi kurban milik Masjid Al-Islah Kelurahan Panyanggar Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara tiba-tiba lepas dan lari pada saat diturunkan dari kendaraan pada Selasa sore. Sapi kurban yang lepas dari ikatannya tersebut lari ke pasar yang tidak jauh dari lokasi. Pengunjung pasar dan pedagang pun berhamburan lantaran panik dengan keberadaan seekor sapi tersebut. Sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil pun sempat ditabrak dan beberapa pengunjung pasar juga sempat dikejar oleh sapi berukuran dewasa itu. Seorang pedagang mengatakan dirinya panik tiba-tiba seekor sapi berlari di pasar yang membuat mereka panik dan meninggalkan dagangan mereka.
9: Bagaimana tadi kejadiannya, Bu? Tiba-tiba ada sapi di pasar ini, Bu?
10: Oh, lari. Lari langsung, lompat-lompat semua. Iya, ditabraknya semua kereta, ditabraknya semua mobil.
11: Dogonya motor ini.
10: Iya, di dogonya motor.
9: Oh, itu sapi kurban, Bu, ya? Tiba-tiba masuk pasar.
10: Iya.
9: Lepas berarti, Bu?
10: Iya.
9: Oh, berarti orang panik tadi, Bu, ya?
10: Iyalah, nengoknya ada. Aku aja panik.
9: Oh. Tapi setelah lari ke sana, lari lagi ke sana, Bu, ya?
10: Iya, semua pasar impres ini semua dilompatnya. Iya, apalagi mobil dilompatnya juga.
8: Hingga saat ini masih belum diketahui apakah panitia kurban bersama warga telah berhasil menangkap hewan kurban yang lepas tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara 2025 hanya mencapai 86,9%. Laporannya disampaikan Munili Harifah.
12: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa, ya, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
13: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banwasi Boho 2, Kecamatan Alasa, Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banwasi Boho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
12: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
14: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak.
11: Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka Agrinda bekerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinda dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi. Karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
13: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Arefa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Usaha warung kopi atau kopi kafe kopi kini tumbuh sebagai bisnis yang menjanjikan. Denis Yahaan menurunkan laporannya.
14: Pada belakangan ini, bisnis waralaba seperti kafe kopi atau warung kopi kini tumbuh subur di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hampir di setiap warung kopi yang ada di daerah ini, ramai dipadati pengunjung dari berbagai usia. Tidak saja pagi hari, namun siang hingga malam hari pun rata-rata warung kopi di daerah ini ramai dipadati pengunjung. Terkait dengan itu, Robi, salah seorang pengelola warung kopi di Jalan Ahmad Yani Sibolga, saat disambangi RRI di lokasi itu mengatakan, kebiasaan warga di daerah ini yang kerap bersosialisasi di warung kopi membuat usaha warung kopi kini tumbuh subur. Robi juga mengatakan, selain tidak membutuhkan modal yang besar, namun mampu menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan, dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi entrepreneur muda untuk menggeluti bisnis waralaba seperti kafe kopi dan resto di Kota Sibolga.
15: Bisa melihat pangsa pasar yang jelas sangat pesat ya, setiap tahun itu bisa hampir dari 30 terbuka. Dan ya, kita membangun untuk bisa membangun bisnis ini terus berjalan dan sustain sampai seterusnya.
14: Kemudian Robi juga menambahkan, dengan tumbuhnya bisnis warung kopi di daerah ini juga telah membuka kesempatan kerja bagi warga, khususnya para anak muda, serta mampu menghempang laju angka pengangguran. Denis Sihaan melaporkan.
1: Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Berikut laporan Indah Febriante, Bulele.
16: Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Hal ini diungkapkan Rofi Inofrian, HC dan GA Section Head, taspen kantor cabang Kepulauan Nias, pada talk show di Pro 1 RRI pagi tadi. Dikemukakannya, data menunjukkan bahwa pengaduan terkait penipuan yang mengatasnamakan taspen mengalami peningkatan yang signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah kecurian data bahkan uang. Ada berbagai cara atau modus-modus penipuan yang spesifik digunakan oleh para pelaku.
17: Yang pertama itu ada namanya phishing. Jadi phishing itu melalui email, SMS atau pesan WhatsApp yang minta korbannya untuk mengklik link atau tautan mencurigakan. Itu alasannya macam-macam, ada untuk verifikasi, ada untuk pembaruan data. Pesan ini kelihatannya resmi, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lebih teliti lagi, kita tuh bisa lihat domain dari linknya itu sebenarnya. Yang kedua, ada metode namanya spoofing. Jadi ada email atau WhatsApp yang seolah-olah itu berasal dari taspen, tapi aslinya itu palsu. Biasanya itu informasinya yang kayak ngenakin calon korbannya, misalnya dapat bonus pensiunan, kenaikan gaji, atau pembagian dividen yang gak pernah diinformasikan secara resmi. Terus ada juga penipuan gunain seragamnya taspen dan MTK-nya taspen. Jadi para pelaku ini tuh nyamar jadi karyawan taspen untuk meminta data pribadi kayak nomor rekening, alamat, PIN ATM, dan yang paling fatal nih kalau di perbankan nama ibu kandung, itu yang paling fatal. Terus ada juga baiting, ini kayak nawarin hadiah gratis, diskon besar-besaran, atau dividen, yang semuanya itu tujuannya untuk dapetin data pribadi.
16: Di Kepulauannya sendiri jelasnya mereka sudah menerima 2 laporan peserta taspen yang menjadi korban penipuan. Dan jika tidak disikapi dengan pencegahan yang tepat, maka akan lebih banyak lagi korban berikutnya. Rofi mengimbau kepada para peserta taspen, baik yang aktif maupun pensiunan, agar selalu waspada jika menerima telepon dari seseorang yang mengaku-ngaku dari pihak taspen. Jangan dilayani jika nomor yang menghubungi di luar dari nomor resmi, yakni call center 15919 atau nomor call center khusus Kepulauan Nias 0813 6241 9564. Dan jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan, segera hubungi call center Taspen di nomor 15919 atau mengirimkan email ke taspen@taspen.co.id atau laporkan ke kantor cabang Taspen terdekat. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
1: Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau SDGS, penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Berikut laporan Anor Felis Hulu.
18: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun, menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Fili Rialawe, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
19: Dalam membuat peraturan desa, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya atau merugikan anak-anak kita. Kemudian, non-diskriminasi. Semua anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, gender, atau kondisi sosial.
18: Selanjutnya prinsip ketiga yaitu partisipasi anak di mana anak perlu didengar dalam proses pembangunan desa. Keempat, keadilan gender dan inklusi sosial. Dan prinsip kelima yakni berbasis kearifan lokal yaitu menggunakan nilai budaya lokal yang mendukung perlindungan anak. Filiria menegaskan bahwa tanggung jawab bersama dalam penyusunan peraturan desa memiliki fungsi strategis untuk menciptakan desa yang aman, inklusi, dan ramah anak. Dengan kebijakan desa yang berpihak kepada anak, desa tidak hanya melindungi generasi sekarang, tetapi juga membangun fondasi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Pendengar laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Lintas Megatol hari ini.

0: Sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada. Dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonofu. Wale Gonofu adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonofu berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonofu, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: Asta cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak.

0: orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
0: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.

Demikian beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anda hasta Chita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo Young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo Young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo Young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo Young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pendengar Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Dan masih bersama kami di sini di 96,2 MHz. Dan masih bersama Putri menemani Anda di sore hari ini hingga malam nanti pendengar, hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Baiklah, di sore hari ini saat lagi kami akan hadirkan ya sore ini untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, jangan tukar frekuensi Anda, tetaplah bersama kami di sini pendengar.

0: bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota. Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dari puncak Irauno Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias hari ini bersama saya Putri Rahayu Polen. Pokok-pokok berita hari ini, penting memangkas birokrasi yang berbelit-belit agar pelayanan publik menjadi prima, cepat, dan transparan. Pemerintah bukanlah pemuas hati bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti memiliki tantangan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Inilah Nias hari ini selengkapnya Kamis 28 Mei 2026.

0: Wakil Bupati Nia Selatan Insinyur Yusuf Nahe STMM memimpin rapat koordinasi Camat Sekepulauan Batu. Maksud kami Sekepulauan Batu di kantor Camat Pulau-Pulau Batu belum lama ini. Pertemuan ini membahas penguatan pemerintahan, kecamatan, dan percepatan layanan dasar bagi masyarakat kepulauan. Agenda utama rakor menyoroti kinerja aparatur sipil negara di wilayah Kepulauan Batu. Wakil Bupati menegaskan pentingnya memangkas birokrasi yang berbelit-belit agar pelayanan publik menjadi prima, cepat, dan transparan. Wabub Yusuf Nahe menginstruksikan para camat untuk aktif menjemput bola dalam percepatan perekaman EKTP dan pemenuhan dokumen administrasi warga. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat kepulauan mendapat hak administrasi dan akses bantuan sosial secara merata. Beberapa rencana kerja dan pembangunan infrastruktur juga dipaparkan, diantaranya pembangunan kantor camat Simuk dan kantor camat Pulau-Pulau Batu Utara yang dijadwalkan mulai 2027, program Kampung Nelayan Merah Putih, serta pembangunan ruas jalan Sisarahili menuju Sidua Ewali yang dimulai Juli 2026. Kapal feri Hafamati juga akan beroperasi melayani rute Telo Lasonre dan Saeru menuju Lumbui, Melayu, disertai pelayanan administrasi kependudukan langsung di kantor camat Pulau-Pulau Batu. Rakor turut membahas penguatan organisasi kepemudaan melalui pembentukan DPC Bamus Permnis dan kuartir ranting gerakan pramuka di 7 kecamatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Perikanan dan Kelautan, Sekdin Dukcapil, para camat Sekepulauan Batu, tokoh masyarakat Sidi Adil Harita Esos MA, serta tamu undangan lainnya. Masih dari Kabupaten Nia Selatan, peraturan desa tentang perlindungan anak merupakan dasar hukum yang penting dalam menjamin pemenuhan hak anak di lingkup desa. Secara garis besar, aturan ini memiliki 5 fungsi yang mendorong seluruh masyarakat desa dalam mewujudkan perlindungan anak di wilayah masing-masing. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Filiria Lawu SKM MAP, menuturkan fungsi yang pertama adalah fungsi regulatif, di mana Perdes mengatur larangan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak, perlindungan anak dari eksploitasi, mekanisme pelaporan kasus, dan kewajiban masyarakat menjaga anak. Sementara itu, fungsi kedua Perdes perlindungan anak adalah fungsi preventif, di mana Perdes dapat mendorong upaya pencegahan melalui edukasi parenting, kampanye anti kekerasan, pengawasan lingkungan, pembentukan forum anak, penguatan sekolah ramah anak. Ketiga adalah fungsi responsif, di mana Perdes membantu desa memiliki mekanisme penanganan kasus, layanan pengaduan, pendampingan korban, rujukan pelayanan kesehatan dan hukum, dan rehabilitasi sosial. Keempat adalah fungsi pemberdayaan, di mana Perdes memperkuat partisipasi anak, kapasitas keluarga, kader pelindungan, dan organisasi pemuda. Sedangkan fungsi yang kelima adalah fungsi penganggaran, di mana Perdes menjadi dasar pengalokasian dana desa untuk kegiatan perlindungan anak. Kegiatan dimaksud seperti kegiatan forum anak, pos pelayanan pengaduan PATBM, serta pendidikan dan kesehatan anak. Masih dari Kabupaten Nia Selatan, pendengar, Kadis Budparpora Nia Selatan menekankan pentingnya keterbukaan dan komitmen bersama dalam membangun dunia olahraga di Nia Selatan. Laporan Anover Risulo.
1: Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nia Selatan, Anggriani Dahi, menegaskan pihaknya akan menjadikan berbagai persoalan olahraga sebagai catatan penting di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, olahraga harus mampu menjadi kebanggaan masyarakat Nia Selatan melalui pembinaan dan dukungan yang lebih serius. Ia mengungkapkan pemerintah daerah telah bertemu dengan KONI Nia Selatan untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan olahraga. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi awal solusi, terutama terkait keterbatasan pendanaan yang selama ini kerap menjadi kendala bagi cabang olahraga. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan komitmen bersama dalam membangun dunia olahraga di Nia Selatan.
2: Olahraga ini kan memang andalannya sportif ya, dan kita dalam kehidupan kita pun antar KONI, antar kita sportif dong, dan pemerintah juga harus sportif, itu menurut saya. Oleh sebab itu, tentu tanpa kemudian menabrak regulasi, saya mendorong KONI. Kemudian nanti kita akan banyak berdiskusi.
1: Anggriani menambahkan pemerintah daerah akan mendorong adanya diskusi lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan olahraga yang akan diikuti di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dinilai penting agar terdapat kejelasan mengenai kewenangan antara KONI dan Disputparpora dalam menjalankan program pembinaan olahraga ke depan. Ia menyampaikan bahwa peningkatan prestasi olahraga merupakan bagian dari astacita pemerintah sebagaimana tertuang dalam program pembangunan daerah. Karena itu ia berharap olahraga bisa menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Nias Selatan demi menciptakan atlet-atlet berprestasi. Ia juga memberikan semangat kepada para atlet muda Nias Selatan agar terus berlatih dan tidak berhenti berjuang hingga meraih prestasi terbaik bagi Nias Selatan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar dan pemirsa, ya, Anda juga bisa mendengarkan Nias hari ini yang dapat dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Mantan Bupati Nias Barat periode 2011-2016, Adrianus Arozidohugulo menyampaikan pandangannya mengenai peran pemerintah daerah yang menurutnya tidak dapat menjadi pemuas hati seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam sambutan yang mewakili kepala daerah pada masanya pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nias Barat Selasa 26 Mei 2026. Di hadapan unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan tamu undangan, mantan Bupati menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti memiliki tantangan dan perbedaan pandangan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap berpegang pada aturan, kepentingan umum, serta tujuan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah bukanlah pemuas hati bagi masyarakat. Pemerintah hadir untuk melayani, menjalankan aturan, dan mengambil keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama, meskipun tidak selalu dapat memuaskan semua pihak. Menurutnya, perjalanan 17 tahun Kabupaten Nias Barat telah menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai sektor. Namun demikian, masih diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, mantan bupati juga memberikan masukan kepada panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat terkait dokumen sejarah pembentukan daerah dan meminta agar draft pembentukan Kabupaten Nias Barat yang digunakan dalam berbagai publikasi dan dokumentasi sejarah dapat direvisi serta disempurnakan sesuai fakta dan data yang akurat. Masih dari Kabupaten Nias Barat, pemerintah Kabupaten Nias Barat menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban jenis limosin dengan bobot hidup mencapai 804 kg kepada Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Al-Uswah yang berlokasi di Tetesua, Desa Tegidu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat pada Selasa yang lalu. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Nias Barat Eliunus Waruwu yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perikanan Kabupaten Nias Barat Eka Setiaman Lambo. Didampingi Kepala Bidang Peternakan Martinus Laia dan diterima langsung oleh pengurus BKM Masjid Agung Al-Uswah Afni Arif Caniago. Kegiatan ini turut disaksikan oleh jamaah serta masyarakat sekitar yang hadir dengan penuh antusias dan rasa syukur. Momentum penyerahan hewan kurban ini diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Atas bantuan tersebut, pengurus BKM Masjid Agung Al-Uswah menyampaikan apresiasi dan pengharapan setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Nias Barat. Pemerintah Kecamatan Lahewa menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan sosialisasi dan pelatihan krisan serta kilas yang digelar TPPKK Kabupaten Nias Utara di Desa Sitelu Banua. Kegiatan ini menyasar peningkatan ketahanan keluarga dalam menghadapi ancaman narkoba dan pergaulan bebas di kalangan masyarakat, maksud kami remaja. Mewakili Camat Nahewa, Sebastiana Zaluhu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program TPPKK sejalan dengan upaya pemerintah kecamatan dalam melindungi generasi muda. Ia mengimbau seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan di lingkungan keluarga. Hadir dalam kegiatan tersebut sekretaris dan anggota TPPKK Kabupaten Nias Utara, ASN Lingkup Pemkab Nias Utara, Ketua TPPKK Kecamatan Lahewa, serta perangkat desa Sitelu Banua. Berita yang terakhir, prestasi membanggakan kembali torehkan oleh pelajar asal Kota Gunung Sitoli, di mana salah seorang siswa SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, Rafael Titus Sendrate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, Otomosi Talambanu SPD, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap semakin banyak pelajar yang termotivasi untuk terus berkarya mengembangkan potensi diri. Menurutnya, keberhasilan Rafael merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi serta semangat generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional. Rafael berhasil meraih gelar tersebut setelah melewati serangkaian proses seleksi dan penilaian yang berlangsung secara kompetitif, di mana tahapan seleksi dilaksanakan secara daring mulai 6 April hingga 9 Mei 2026. Selanjutnya, para finalis mengikuti masa karantina pada 14 hingga 15 Mei 2026 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pembangunan dan Listrik atau BBPPMPV BEBL Medan, sebelum tampil pada malam grand final yang digelar pada 16 Mei 2026 di Politeknik Pariwisata Medan. Ajang pemilihan Duta Pelajar Nusantara menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kemampuan, kreativitas, wawasan, serta kepedulian kepada terhadap pelestarian budaya daerah dan budaya bangsa. Selain menunjukkan bakat dan pengetahuan, lanjut Kasek SMA Negeri 2 ini, para peserta juga dituntut memiliki karakter inspiratif yang mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Keberhasilan Rafael dinilai menjadi bukti bahwa pelajar SMA Negeri 2 Gunung Sitoli mampu bersaing di tingkat provinsi sekaligus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai budaya di tengah derasnya perkembangan zaman. Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita penting memangkas birokrasi yang berbelit-belit agar pelayanan publik menjadi prima, cepat, dan transparan. Pemerintah bukanlah pemuas hati bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti memiliki tantangan dan perbedaan pandangan di tengah-tengah masyarakat. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pol, mewakili tim yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian Nias hari ini.

0: Bilang nggak ya, tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana.
1: Tapi kalau aku nggak bilang, hatiku nggak senang.
0: Ngapain sih? Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku nggak mampu bilangnya gitu.
2: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
2: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
2: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi
2: ayo kita pulang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
5: Senotulah.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan.

Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
0: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
0: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

6 fakta unik Indonesia di mata dunia. Pertama, Candi Buddha terbesar di dunia merupakan kuil Buddha terbesar di dunia dengan 1.460 relief pada dinding dan memiliki 504 patung Buddha. Kedua, rumah dari kadal terbesar di dunia, Komodo Dragon, adalah kadal terbesar di dunia yang berada di 5 pulau Nusa Tenggara Timur. Ketiga, danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba, dengan kedalaman mencapai 500 meter, panjang 100 km, dan lebar 30 km. Keempat, puncak pulau tertinggi di dunia yaitu Puncak Jaya atau dikenal dengan Kartes Pyramid, memiliki tinggi 4.884 meter di atas permukaan laut dan dinobatkan sebagai salah satu dari World Seven Summit. Kelima, berada di wilayah cincin api Pasifik adalah wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang bersambung dari Chili ke Jepang dan Asia Tenggara. Keenam, negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, terdapat 707 bahasa Indonesia menempati di bawah Papua Nugini dengan 840 bahasa. Itulah 6 fakta unik Indonesia di mata dunia.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan!

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
1: Genggam hadir. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gas!

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Dan berikut akan hadir rangkaian lagu-lagu. Ya, akan hadir rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Kita juga nanti akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan kumandang azan Maghrib untuk edisi hari ini pendengar. Semoga kita diberikan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di sini bersama kami.

Barang siapa mengingat Allah pada bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah, maka permintaannya tidak akan ditolak. Umar bin Khattab.

Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5778, Muslim 109. Wallahu a'lam.

فاص دع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60.

Ingat bahwa engkau akan mati, dan cintailah siapa yang engkau sukai. Namun ingat, engkau akan berpisah dengannya, dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Namun ingat, engkau pasti akan menerima balasannya nanti. Imam Al-Ghazali.

Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi dalam dirimu. Karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu tenggelam. Ali bin Abi Thalib.

0: jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
2: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
0: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Penanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk susu itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
1: Gak nyangka sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa 40-an, ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan sehingga saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I. Jazz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara dan Saudari pendengar mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan atas kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan berjumpa kembali dalam renungan kita yang kami beri judul Tritunggal Maha Kudus. Dasar permenungan kita adalah sabda Tuhan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam

Sang kakek tersenyum lalu mengangkat tangannya dan menunjukkan tiga jarinya. Ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Kakek itu berkata, "Lihatlah ketiga jari ini. Mereka berbeda bentuknya, berbeda fungsinya, dan masing-masing punya nama. Namun coba lihat ke bawah. Ketiganya menyatu dalam satu telapak tangan yang sama. Jika satu jari terluka, seluruh tangan merasa sakit. Jika telapak tangan bergerak, ketiga jari itu ikut bergerak." Sahabat seiman yang terkasih, misteri Tritunggal Maha Kudus bukanlah teka-teki matematika untuk dipecahkan, melainkan sebuah relasi kasih untuk dihayati. Seperti telapak tangan dan jari-jari tadi, Allah kita adalah Allah yang senantiasa bergerak dalam kesatuan kasih untuk merangkul kemanusiaan kita. Bacaan-bacaan suci hari ini membentuk sebuah mata rantai yang memperlihatkan siapa Allah bagi kita. Bacaan pertama, Keluaran 34 ayat 4b sampai dengan 6 dan ayat 8 sampai dengan 9, menggambarkan tentang bagaimana Allah yang turun tangan. Kita melihat Musa mendaki Gunung Sinai. Di sana Allah menyatakan dirinya bukan sebagai penguasa yang kejam, melainkan sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Meskipun bangsa Israel tegar, tengkuk, keras kepala, Musa berani memohon agar Allah tetap berjalan di tengah-tengah mereka. Ini adalah bukti bahwa sejak awal Allah Bapa rindu untuk menyertai perjalanan hidup manusia. Karena itu antar bacaan Kidung Daniel 3 berbicara tentang pujian semesta. Tanggapan kita atas kebaikan Allah adalah pujian. Terpujilah engkau Tuhan Allah nenek moyang kami. Pengakuan bahwa Allah itu luhur dan mulia menjadi jembatan bagi kita untuk menyadari bahwa keagungan Allah tidak menjauhnya dari kita, melainkan membuat kita makin kagum akan kerendahan hatinya. Bacaan kedua, 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Rasul Paulus memberikan pesan yang sangat praktis. Katanya, "Hiduplah dalam sehati sejiwa dan dalam damai sejahtera." Ayat penutup bacaan ini sering kita dengar dalam pembukaan misa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di sini Paulus menegaskan bahwa cara hidup Kristiani adalah refleksi dari kehidupan Tritunggal itu sendiri, harmoni, damai, dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18, seakan mengatakan puncak kasih yang menyelamatkan itu. Inilah inti dari seluruh kitab suci. Katanya, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.

Allah tidak mengutus Yesus untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kasih Allah Bapa diwujudkan dalam pengorbanan Putra, yaitu Yesus, dan kasih itu terus dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dicintai Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita menghidupi iman akan Allah Tritunggal ini dalam realitas hidup kita secara konkret? Dalam hidup pribadi, sadarilah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Menghargai diri sendiri, menjauhi kebiasaan buruk, dan menjaga pikiran tetap positif adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah yang berdiam di dalam diri kita. Dalam keluarga, keluarga sebagai gereja kecil, gereja domestik yang paling mencerminkan Tritunggal. Sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling memberi dan mengasihi, hendaknya ayah, ibu, dan anak-anak saling mendukung tanpa mementingkan ego masing-masing. Keluarga seperti itu kiranya menjadi gambaran Allah Tritunggal itu sendiri. Di sana terjadi komunikasi yang jujur. Dan komunikasi yang jujur itu adalah kunci kesatuan. Dalam lingkungan dan gereja, kita dipanggil untuk tidak menjadi pulau yang terasing dalam tanda petik. Aktif dalam kegiatan lingkungan, gotong royong, dan tidak membeda-bedakan sesama anggota jemaat. Itu adalah wujud nyata dari sehati sejiwa yang dipesankan oleh Paulus. Dalam masyarakat, di tengah kemajemukan bangsa kita, kiranya semangat Tritunggal mengajarkan kita tentang kesatuan dalam perbedaan. Kita boleh berbeda suku, ras, bahkan agama. Namun kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera sebagai satu bangsa, menjadi pembawa damai di media sosial dan lingkungan kerja adalah tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Allah kita bukanlah Allah yang jauh di awan-awan. Dia adalah Allah yang beserta kita. Dia Immanuel. Dia adalah Bapa yang menciptakan, Putra yang menebus, dan Roh Kudus yang menguduskan. Jika hari ini Anda merasa sendirian, ingatlah bahwa ada komunitas kasih ilahi yang selalu memeluk Anda. Jika hari ini Anda merasa sulit mengampuni, mintalah kasih dari Sang Tritunggal untuk memampukan hati Anda. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai pertanyaan refleksif untuk kita hari ini, sudahkah kehadiran saya hari ini membawa damai dan kesatuan bagi orang-orang di sekitar saya? Ataukah saya justru menjadi penyebab perpecahan? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa mulai. Tuhan Allah kita adalah Allah yang menyayang, pengasih, dan panjang sabar. Dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ia senantiasa mendengarkan keluh kesah anak-anak-Nya.
Maka dengan penuh kepercayaan marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi gereja kudus, ya Bapa, berkatilah gerejamu yang senantiasa menjadi tanda nyata kehadiran Tritunggal Maha Kudus di dunia. Semoga para pemimpin gereja dan seluruh umat beriman mampu hidup dalam semangat sehati sejiwa, menjunjung tinggi kesatuan, dan menjadi saluran kasih bagi mereka yang terpinggirkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, Engkau mengajarkan kami bahwa kasih-Mu merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia agar mampu merawat keberagaman dalam bingkai Pancasila. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan mampukanlah kami menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Roh Kudus, terangilah setiap keluarga agar menjadi cermin kasih Tritunggal yang murni. Berilah kesabaran bagi para orang tua, ketaatan bagi anak-anak, dan semangat saling mengampuni bagi suami istri. Sehingga rumah tangga kami menjadi bait-Mu yang suci dan penuh sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita dan putus asa, ya Allah yang Maha Pengasih, pandanglah saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, berduka, atau kehilangan harapan. Biarlah mereka merasakan pelukan kasih-Mu yang menyembuhkan dan menguatkan melalui kehadiran sesama yang peduli. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang mendengarkan siaran ini, ya Tritunggal Maha Kudus, mampukanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaksana sabdamu dalam hidup sehari-hari. Semoga refleksi hari ini mengubah hati kami menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih berani dalam mewartakan kasih-Mu di lingkungan kerja maupun pergaulan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami ini, ya Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan dong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, untuk saat ini pendengar senang sekali bisa bersama Anda di edisi malam ini hari Kamis 28 Mei 2026. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda, menghadirkan kembali dengan berbagai informasi menarik. Semoga kabar Anda baik, yang pastinya bagi Anda yang sedang menikmati libur panjang. Nah, mudah-mudahan bisa Anda nikmati libur Idul Adha ya. Jadi momen penting bagi Anda, bisa kumpul bersama keluarga atau mungkin ada momen-momen spesial yang Anda rayakan. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang baik ini Anda pergunakan sebaik mungkin ya, menikmati libur panjang bagi Anda. Nah, kami ingatkan juga untuk pelajar ya, besok meskipun dua hari ini Anda belajar di rumah, tapi besok sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Jadi mudah-mudahan tidak menambah jam libur Anda, mengingatkan untuk Anda besok mulai beraktivitas kembali. Saya Victor, bersama Anda kita simak dengan rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda.
1: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
2: Jangan putus asa, kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
2: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: Bilang nggak ya, tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana.
1: Tapi kalau aku nggak bilang, hatiku nggak senang.
0: Ngapain sih? Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku nggak mampu bilangnya gitu.
2: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
2: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
2: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi
2: ayo kita pulang.
0: Ayo.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Tahukah Anda, air garam dapat mencuci muka? Selama ini, air garam dikenal dapat mengatasi sakit tenggorokan, padahal larutan garam juga bermanfaat untuk kulit wajah, mulai dari mengangkat sel kulit mati hingga mencerahkan kulit. Para ilmuwan mengungkapkan, garam telah dikenal kemampuannya dalam mendisinfeksi dan membersihkan kulit sejak zaman Mesir kuno. Ia menjelaskan, garam bertindak sebagai pengelupas kulit dan scrub mekanis yang menghilangkan sel-sel kulit mati. Ini membuat kulit terasa lebih halus, lembut, dan juga cerah. Melalui aksi osmotik, garam menyerap racun dan mengeluarkan kotoran serta minyak. Sementara itu, pengecilan ukuran pori-pori adalah efek lainnya. Namun, para ahli menyarankan, mencuci muka dengan air garam sebaiknya hanya dilakukan sekali. Namun, ahli lain mengatakan, air garam paling cocok untuk orang dengan kulit berminyak atau rentan berjerawat, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengobati jerawat. Tapi, potensi kerugian mencuci muka dengan air garam bisa menyebabkan wajah menjadi terasa keras dan menyebabkan iritasi, yang memperingatkan bahwa penggunaan berlebihan bisa membahayakan perlindungan kulit. Hal ini bisa memperburuk beberapa kondisi kulit, seperti jerawat dan eksim atau berpotensi menyebabkan hiperpigmentasi dan jaringan parut. Hal ini juga bisa menghambat pengobatan dan perawatan dari dokter kulit. Sekali lagi, mencuci muka pakai air garam sangat bagus, tapi jangan sampai berlebihan. Semoga bermanfaat.

0: Dona aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Demikianlah tadi kita simak rangkaian lagu-lagu hiburan malam. Akan kita beralih selanjutnya buat Anda saat ini, menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerahnya seperti biasa, sambil menikmati malam Anda. Saya yakin bahwa suasana semakin menyenangkan hati di malam ini ya, di Kamis malam. Dengan lagu berikut akan saya kirim untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hidupmu sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, gak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Dan kelima, punya rutinitas yang bisa kamu imbangi dengan istirahat yang cukup. Itulah 5 tanda kehidupan kamu lebih bahagia. Selamat berbahagia dan tetap bahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

manfaat tersenyum yang perlu diketahui. Yang pertama, senyum membuat kita lebih menarik. Kita akan selalu tertarik pada orang yang selalu tersenyum. Orang yang selalu tersenyum punya daya tarik tersendiri. Wajah yang berkerut, cemberut membuat orang menjauh dari kita. Tetapi sebaliknya, senyum bisa membuat mereka tertarik. Kedua, senyum mengubah mood kita. Ketika kita merasa jatuh atau down, cobalah untuk tersenyum. Mungkin saja mood kita akan berubah menjadi lebih baik. Ketiga, senyum dapat merangsang orang lain tersenyum. Ketika seseorang tersenyum, maka senyum tersebut akan membuat suasana menjadi lebih cerah, mengubah mood orang lain yang ada di sekitarnya, dan membuat semua orang menjadi senang. Orang yang suka tersenyum membawa kebahagiaan buat orang yang ada di sekitarnya. Seringlah tersenyum, maka kamu akan disukai oleh banyak orang. Keempat, senyum dapat mengurangi stres. Jika tanda-tanda stres menyerang Anda, maka wajah Anda sangat tidak enak untuk dipandang. Sesegera mungkin untuk tersenyum, karena senyum membantu mencegah kesan bahwa kita sebenarnya sedang stres, lelah, atau merasa down. Jika Anda sedang stres, cobalah untuk tersenyum, maka stres Anda akan berkurang dan Anda akan merasa lebih baik untuk membuat langkah selanjutnya. Kelima, senyum meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Senyum dapat membantu kerja imun tubuh agar dapat bekerja dengan baik, dan ketika Anda tersenyum, fungsi imun meningkatkan kemungkinan Anda menjadi lebih rileks. Keenam, senyum menurunkan tekanan darah. Ketika Anda tersenyum, maka tekanan darah Anda akan menurun. Jika Anda tidak percaya, Anda boleh mencobanya sendiri. Jika Anda

sesuatu yang berbeda, maka berikan senyuman Anda sepanjang hari. Maka Anda akan terlihat lebih muda dan merasa lebih baik. Karena itu dapat menghilangkan jerawat juga. Kesembilan, senyum membuat Anda tampak sukses. Orang yang tersenyum terlihat lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Cobalah tersenyum saat Anda melakukan pertemuan dan saat Anda janji. Cobalah tersenyum saat Anda melakukan pertemuan dan saat ada janji. Rekan-rekan kerja, sahabat, orang-orang terdekat Anda akan merasa sesuatu yang berbeda dan sukses. Kesepuluh, senyum membuat Anda lebih positif. Senyumlah, lalu sekarang cobalah berpikir sesuatu yang negatif. Tanpa berhenti tersenyum, sulit kan? Karena ketika Anda tersenyum, maka senyum tersebut akan mengirimkan sinyal ke tubuh Anda bahwa hidup Anda saat ini baik-baik saja.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan.

7 kata yang perlu didengarkan anak dari ayahnya. Pertama, I love you nak. Aku mencintaimu nak. Kedua, ayah senang sekali main bersamamu. Ketiga, ayah bangga sekali sama kamu. Keempat, kamu sudah berhasil berjuang melakukan sesuatu yang gak mudah. Kelima, terima kasih ya nak. Keenam, maafkan ayah ya nak. Ketujuh, ayah percaya padamu. Itulah 7 kata yang perlu didengarkan anak dan...

Kau kera telifu sama fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bei olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluo.

0: Tahukah Anda 5 museum Indonesia dengan desain bangunan yang sangat unik? Pertama adalah Monumen Nasional. Siapa nih yang tidak tahu Monas? Tahu dong semuanya. Monas atau Monumen Nasional adalah nama dari bangunan menara dengan tugu emas berbentuk api di puncaknya. Jika dilihat dari kejauhan, Monas terlihat seperti lilin yang sedang menyala. Monas merupakan salah satu bangunan khas Jakarta yang paling terkenal. Sampai-sampai lambang Monas dapat dijumpai pada lambang Provinsi DKI Jakarta. Monas pertama kali dibangun pada tahun 1961, namun pada tahun 1975, bangunan ini dibuka untuk umum. Kedua, Museum Tsunami Aceh. Nah, pendengar, Aceh di masa lampau juga pernah loh dihantam oleh bencana alam yang amat dahsyat dan dampaknya dirasakan oleh banyak negara, bahkan termasuk juga Kepulauan Nias ya. Namun bukan tsunaminya, cuma gempa, tapi mudah-mudahan gak terulang lagi ya. Nah, pada bulan Desember 2004 yang lalu, terjadi gempa bumi dan tsunami yang pusatnya berada di sebelah barat Pulau Sumatera. Akibat bencana tersebut, pendengar, sebanyak ratusan ribu penduduk Aceh harus kehilangan nyawanya. Bencana tersebut juga mengakibatkan hancurnya bangunan-bangunan yang ada di sepanjang pantai barat dan utara Aceh. Untuk mengenang bencana tsunami yang pernah melanda Aceh, sebuah museum khusus pun dibangun di kota Banda Aceh. Museum tersebut adalah Museum Tsunami Aceh dan pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 2009 lalu. Museum Tsunami Aceh memiliki desain bangunan yang unik karena jika dilihat dari atas, bangunan ini terlihat menyerupai pusaran air. Tujuannya tidak lain untuk menyimbolkan status bangunan ini sebagai bangunan yang didirikan untuk mengenang dan mempelajari tsunami. Ketiga, Monumen Jogja kembali. Nah, jika dilihat dari luar, maka mudah saja deh bagi kita untuk melihat keunikan bangunan yang satu ini, Monjali. Memiliki bangunan terbentuk kerucut berwarna dominan putih dan lokasi pendirian Monjali ditentukan sedemikian rupa supaya bangunan ini terletak tepat di antara Gunung Merapi, Pantai Parangtritis, Keraton Yogyakarta dan Panggung Krapyak. Monjali merupakan bangunan tiga lain yang menyimpan perjalanan sejarah Yogyakarta pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di masa lampau, Yogyakarta pernah digunakan sebagai ibu kota darurat oleh pemerintah Indonesia yang belum lama terbentuk. Keempat, Museum Komodo. Komodo sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk desain bangunan Museum Komodo. Museum yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah ini di Jakarta, museum ini memiliki bangunan yang terlihat seperti sosok komodo raksasa. Museum Komodo ini, pendengar, memiliki nama lengkap Museum Fauna Indonesia, Komodo, dan Taman Reptil lainnya. Dengan melihat namanya saja, maka kita sudah tentu bisa membayangkan seperti apa sih isi dari museum ini? Ya, Museum Komodo memang memamerkan segala hal yang berbau reptil. Kelima adalah kapal selam di Surabaya, menyandang julukan sebagai kota pahlawan. Pasalnya, pendengar, di bulan November 1945, kota Surabaya pernah loh menjadi arena pertempuran sengit antara pejuang kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Inggris. Karena peristiwa itu pula lah, tanggal 10 November sekarang diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan, sementara Surabaya sendiri kemudian dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Kapal selam yang digunakan untuk museum ini adalah KRI Pasopati 410. Kapal selam pertama yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kapal selam tersebut dibuat oleh Uni Soviet pada tahun 1952. Kemudian, sejak tahun 1962, kapal selam ini dioperasikan kembali oleh Angkatan Laut Indonesia. Supaya bisa dibawa ke darat, kapal selam ini dipotong-potong terlebih dahulu menjadi 16 bagian sebelum dijadikan sebagai museum. Jika Anda merasa penasaran mengenai seperti apa suasana di dalam kapal selam ini, maka Mount Kassel merupakan objek wisata yang wajib Anda kunjungi saat berada di Surabaya.
1: Untuk selamat malam, demikianlah Anda simak rangkaian lagu-lagu daerah Nias tadi. Dan tentu saja malam ini masih menemani Anda dengan berbagai hiburan lagu malam. Sambil bersantai atau juga sedang sibuk dengan aktivitasnya, yang pastinya lagu-lagu hiburan masih saja menemani Anda.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

8 pelajaran untuk mengubah hidup kamu. Pertama, untuk memperbaiki mood, kamu harus olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, kamu harus meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik lagi, kamu harus bisa baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, kamu harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, buatlah menyenangkan. Keenam, untuk cepat bertumbuh, maka kamu harus konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang, kamu mencintai diri kamu sendiri dulu. Kedelapan, untuk menolong orang lain, kamu tolong dirimu dulu. Itulah pelajaran untuk mengubah hidup kamu lebih baik.

8 tips menahan diri agar tidak boros. Siapa sih yang gak mau pasangannya boros? Pasti kita semua suka boros kalau keuangan mencukupi. Namun ada 8 tips menahan diri agar tidak boros. Pertama, cara tidak boros dengan menyusun anggaran dan terapkan secara bertahap. Kedua, membuat makanan sendiri. Ketiga, tidak boros dengan tidak tergiur sebuah diskon. Keempat, membuat catatan belanja. Kelima, tidak berhutang. Keenam, membeli ketika butuh, bukan keinginan. Selalu berpikir logis. Dan yang terakhir, jangan langsung check out, tapi kamu harus berpikir dulu. Itulah 8 tips menahan diri agar tidak boros.

Tahukah Anda, alergi kegiatan sehari-hari paling aneh pada manusia? Kamu pernah merasakannya? Alergi adalah suatu fenomena di mana sistem kekebalan seseorang menunjukkan reaksi penolakan berlebihan pada benda-benda tertentu, mulai dari bulu hewan, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selain alergi-alergi tadi, ada pula alergi yang sifatnya langka karena amat jarang dijumpai dan dipicu oleh hal-hal yang normalnya tidak menimbulkan alergi pada manusia. Berikut ini ada 5 contoh alergi tersebut. Yaitu yang pertama, alergi sepatu. Bagi mereka yang hendak menjalani aktivitas di luar ruangan, sepatu adalah benda yang harus senantiasa dipakai. Dengan memakai sepatu, maka seseorang bisa menjaga supaya kakinya tetap bersih. Sepatu juga membantu melindungi kaki pemakainya dari benda-benda kecil yang bisa melukai kulit. Kondisi sebaliknya bakal dialami oleh penderita alergi sepatu. Alih-alih melindungi kaki mereka, sepatu justru menyebabkan kaki mereka terasa gatal-gatal dan bengkak. Awalnya, gejala macam itu mungkin hanya muncul pada bagian jari kaki. Namun lama-kelamaan, gejalanya bakal menyebar ke bagian telapak hingga betis bagian bawah. Dalam dunia kedokteran, alergi sepatu juga dikenal dengan istilah dermatitis kontak sepatu. Alergi sepatu disebabkan oleh adanya reaksi alergi yang dimiliki oleh tubuh terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam sepatu. Entah itu karet, kulit, atau bahan kimia tertentu. Terkadang, seseorang pada awalnya tidak langsung menunjukkan gejala alergi saat memakai sepatu. Namun kemudian mulai menunjukkan reaksi alergi saat ia semakin sering terpapar oleh bahan yang digunakan dalam sepatu. Alergi sepatu sendiri pada dasarnya bisa diatasi jika penderitanya tidak lagi memakai sepatu yang mengandung bahan-bahan pemicu alergi. Karena gejala-gejala alergi sepatu seringkali tidak langsung muncul dan nampak serupa dengan penyakit kulit biasa. Tidak jarang alergi sepatu pada awalnya dikelirukan sebagai penyakit yang disebabkan bakteri atau jamur. Jika gejalanya parah dan sampai menimbulkan luka, dokter bakal memberikan obat-obatan supaya luka akibat alerginya tidak menimbulkan infeksi lebih jauh.

mataku, baca hatiku.

Bayangin deh, ternyata kamu berjodoh dengan seseorang yang selama ini kamu kagumi. Seseorang yang selama ini kamu idam-idamkan. Seseorang yang selama ini namanya selalu kamu langitkan. Membayangkan saja sudah bikin happy, apalagi sampai semesta beneran menakdirkannya untuk kamu. Jangan putus asa dan jangan menganggap diri tidak pantas. Karena kalau Tuhan sudah menakdirkan, maka dialah milikmu. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Jadilah high value woman yang jika ditinggal pergi tidak akan menolak kembali. Jadilah wanita yang tahu harga dirinya itu sangat mahal. Jika tidak dipilih, ya mundur. Jadilah wanita yang orang tidak bisa memilikimu untuk kali kedua. Karena kamu itu limited dan berharga.

satu kata untuk hari ini. Contoh kecil, jika kamu bersama orang yang tepat, dia akan senang mendengarkan setiap kali kamu bercerita, meski tentang hal yang tidak masuk akal sekalipun. Marahnya bukan pergi, tapi memperbaiki. Kamu akan merasa istimewa dengannya, sekalipun banyak kekurangan yang kamu punya. Semangat!

untuk hari ini. Sudah saatnya pasang mindset bahwa kita nggak bisa selalu ngiyain atau nyenengin semua orang. Kalau kamu dijauhi seseorang karena melakukan apa yang kamu suka, ya udah, biarin aja. Kamu pantas bersenang-senang dengan caramu selagi tidak merugikan siapapun. Coba fokus sama kebahagiaan sendiri. Stop jadi gak enakan. Semangat!

hidup yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar. Saat tak terima dengan ucapan seseorang, hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ada 5 tanda hidupmu sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, gak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Dan kelima, punya rutinitas yang bisa kamu imbangi dengan istirahat yang cukup. Itulah 5 tanda kehidupan kamu lebih bahagia. Selamat berbahagia dan tetap bahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

tarik pada orang yang selalu tersenyum. Orang yang selalu tersenyum punya daya tarik tersendiri. Wajah yang berkerut, cemberut membuat orang menjauh dari kita. Tetapi sebaliknya, senyum bisa membuat mereka tertarik. Kedua, senyum mengubah mood kita. Ketika kita merasa jatuh atau down, cobalah untuk tersenyum. Mungkin saja mood kita akan berubah menjadi lebih baik. Ketiga, senyum dapat merangsang orang lain tersenyum. Ketika seseorang tersenyum, maka senyum tersebut akan membuat suasana menjadi lebih cerah, mengubah mood orang lain yang ada di sekitarnya, dan membuat semua orang menjadi senang. Orang yang suka tersenyum membawa kebahagiaan buat orang yang ada di sekitarnya. Seringlah tersenyum, maka kamu akan disukai oleh banyak orang. Keempat, senyum dapat mengurangi stres. Jika tanda-tanda stres menyerang Anda, maka wajah Anda sangat tidak enak untuk dipandang. Sesegera mungkin untuk tersenyum, karena senyum membantu mencegah kesan bahwa kita sebenarnya sedang stres, lelah, atau merasa down. Jika Anda sedang stres, cobalah untuk tersenyum, maka stres Anda akan berkurang dan Anda akan merasa lebih baik untuk membuat langkah selanjutnya. Kelima, senyum meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Senyum dapat membantu kerja imun tubuh agar dapat bekerja dengan baik, dan ketika Anda tersenyum, fungsi imun meningkatkan kemungkinan Anda menjadi lebih rileks. Keenam, senyum menurunkan tekanan darah. Ketika Anda tersenyum, maka tekanan darah Anda akan menurun. Jika Anda tidak percaya, Anda boleh mencobanya sendiri jika Anda memiliki alat pengukur tekanan darah di rumah. Ketujuh, senyum mengeluarkan endorphins atau pereda rasa sakit secara alami dan serotonin. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa senyum dapat merangsang pengeluaran endorphin, pereda rasa sakit yang alami, serta serotonin. Senyum memang obat yang alami. Kedelapan, senyum dapat melenturkan kulit wajah dan membuat Anda terlihat lebih muda. Otot-otot yang digunakan untuk tersenyum ikut membuat Anda terlihat lebih muda. Jika Anda ingin sesuatu yang berbeda, maka berikan senyuman Anda sepanjang hari. Maka Anda akan terlihat lebih muda dan merasa lebih baik. Karena itu dapat menghilangkan jerawat juga. Kesembilan, senyum membuat Anda tampak sukses. Orang yang tersenyum terlihat lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Cobalah tersenyum saat Anda melakukan pertemuan dan saat Anda janji. Cobalah tersenyum saat Anda melakukan pertemuan dan saat ada janji. Rekan-rekan kerja, sahabat, orang-orang terdekat Anda akan merasa sesuatu yang berbeda dan sukses. Kesepuluh, senyum membuat Anda lebih positif. Senyumlah, lalu sekarang cobalah berpikir sesuatu yang negatif. Tanpa berhenti tersenyum, sulit kan? Karena ketika Anda tersenyum, maka senyum tersebut akan mengirimkan sinyal ke tubuh Anda bahwa hidup Anda saat ini baik-baik saja.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan.

pendengar di mana saja Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian tugas kami. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli, sekali di udara, tetap

FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM

0: Pro 1.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan. Kali ini akan kami hadirkan narasumber Ustadz Mutakin Trenggono.
2: Menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi kali ini, edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita dan juga kegiatan kita di hari ini. Baik, saya Rita Fitra Insani akan memandu Mutiara Pagi kita untuk 30 menit ke depan bersama dengan Ustadz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustadz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya bagaimana Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
1: Nah, itu penting sekali Ustaz ya. Iya. Bahagia. Apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
3: Iya.
1: Baik. Seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Ya. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan. Ya. perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan cita-cita dan keinginan kita, dan keinginan kita yang paling besar di antaranya adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu keinginan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ya, surga merupakan satu yang disiapkan. A'adul ibadiyas salihun. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara fi qalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul ya, maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga, bisa mendapatkan surganya Allah, sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab, karena memang kita semua menginginkan, kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan juga bersabar dalam proses untuk memperolehnya.

Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan, secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan. Logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari yang paling dicintai Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, seorang anak yang didamba-dambakan, begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai, melebihi cintanya kepada anak, maka Ibrahim bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil. Sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini, maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang diabadikan di dalam surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan ini. Luar biasa. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal karena apa? Karena kurang serius.

0: Kurang ada niatan yang kuat dari kita. Betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi karena kesungguhan kita, karena keseriusan kita. Disinilah letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan, jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Maka dari itu mari keseriusan kita. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa harta kekayaan, kesungguhan kita untuk mengorbankan, menghitung serius yang berkenaan dengan jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. Bahkan kita kadang-kadang terlalu memudah-mudahkan, tidak serius. Yang dikhawatirkan, apabila tidak serius, sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan, mahtalatu malul zakat malan illa halakatuh. Tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan di zakat, kalau tidak kita keluarkan, maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik, lebih. Karena kalau kelebihan itu, kelebihannya menjadi infak. Nah, di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah. Kita mengambil pelajaran dari Ibrahim, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan, ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu anak. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi menjadi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar anak kita sekolah nih, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, menjadikan anak-anak kita mudah mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya? Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya bagus, sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Maka dari itu mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari ya. Kalau dulu ya, Nabi Ibrahim sampai dikatakan ya, Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim dan kemudian ya menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu mari kita ya telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini ya, dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa ya memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh ya dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RW Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, mutiara pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustaz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
2: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
1: Oh baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
2: Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua supaya kita diterima di sisi Allah SWT.
0: Amin, amin.
2: Memang dalam hal korban ini orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini termasuk rukun dalam korban itu sendiri ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Baik, kalau masih ada kita tampung dulu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Kalau belum ada mungkin langsung dijawab dulu Ustaz.
0: Iya, jadi ini nasihat ya, nasihat untuk pengurus ya atau panitia korban. Jadi memang mestinya harus di ya seiramakan niatan pekorban dengan ya panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban. Artinya apa? Artinya mas apa sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya kalau ditanyakan tadi Dok Londe apakah ya, haram atau tidak, ya bisa jatuhnya kalau berlebihan. Ya, karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya ya, sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian juga sesuai dengan kewajaran, ya tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang ya biasanya ada namanya apa perjanjian ini ya, perjanjian awalnya bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus ya kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius dengan maksimal ya, bukan untuk ya terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi ya, sebagai ini. Jadi tidak ada namanya apa jatah preman kalau bahasanya ya. Ya mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong ya, panitianya ya. Jadi ini ya niat awalnya harus diluruskan lagi ya supaya kita mendapatkan pahala korban termasuk pengurusnya menjadi ya mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, kalaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
1: Baik, ya, Ustaz. Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz, mengapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul, Ustaz?
0: Iya. Jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian di antaranya ya ya kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi ya, bahkan lebih ya sekarang tuh sering sekali sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah enggak. Nah, ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya, sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah ya, that, ya maha tempat bergantung kita. Ini yang perlu dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z ya, atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena salah persepsi dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa seakan-akan yang kalau punya keinginan pengennya cepat dikabulkan. Sementara kita harus yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkan. Ya, akan dikabulkan. Allah Maha. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Bagaimana? Ya. Ya, di antaranya apa? Kita harus juga baik sangka kepada Allah. Kemudian lebih serius lagi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini perlu. Ya. Jangan sampai kita hanya sepihak saja. Pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius untuk memenuhi. Itu perlu. Ya, kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya apa yang kita minta pasti apa itu yang dirasakan. Okay. Bisa juga diganti. Iya kan? Mm-hmm. Diganti yang lebih baik. Gitu. Kita enggak tahu. Ya, kita minta sesuatu apa? Mungkin minta uang, minta ini. Tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan. Ya, bisa bentuknya diganti atau ditunda, ya.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Bagaimana menata ibu kota ini supaya sejuk, indah, merupakan pusat administrasi, pusat politik, dan pusat pembinaan masyarakat supaya ditata dengan baik.
2: Jangan sampai satu orang pun tertinggal. Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak kesusahan loh.
3: Dari Puncak Irunogewa, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi. Pokok-pokok berita hari ini, tim Ops Now. Polres Nias berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu. Tim penggerak PKK Kabupaten Nias Utara menggelar sosialisasi dan pelatihan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Jumat 29 Mei 2026.

0: Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Polda Sumatera Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Tim Opsenal berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu pada hari Rabu 27 Mei 2026 sekira pukul 00.18 waktu Indonesia Barat di Gang Nusantara Ilir Gunung Sitoli, tepatnya di warung milik warga berinisial AWB. Dari tangan terduga pelaku SHT 34 tahun warga Desa Lasara Gunung Sitoli, petugas menyita barang bukti berupa satu paket plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,33 gram dan satu unit ponsel. Tim juga telah melakukan upaya pengembangan mulai dari pemesanan ulang melalui sambungan telepon hingga mendatangi kediaman terduga pelaku APH yang diduga sebagai pemasok. Namun keberadaan APH belum berhasil ditemukan, namun hasil tes urin yang dilakukan terhadap SHT di kantor Satres Narkoba menunjukkan hasil positif. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan guna menjalani proses hukum sesuai undang-undang narkotika, dan penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengerjaan terhadap jaringan pemasok agar dapat diputus mata rantai peredarannya di wilayah hukum Polres Nias. Kapolres Nias AKBP Agung SDC, SPSI, MPSI, PSI, MKP melalui PLT Kasihumas Polres Nias Aibda Aris menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan penyalahgunaan narkoba. Gerak cepat dan penyelidikan mendalam yang dilakukan jajaran Polsek Gide membuahkan hasil, di mana kurang dari 1 kali 24 jam setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku beserta barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana penghilangan nyawa orang lain yang terjadi di Sundua Tulumbaho Sogai Adunias. Peristiwa bermula pada Senin 25 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB saat pihak kepolisian menerima informasi adanya peristiwa kekerasan yang menewaskan korban berinisial JPB, 18 tahun warga Desa Tulumbaho Sogai Adunias di sebuah warung milik warga. Berdasarkan laporan masyarakat, personil Polsek Gide yang dipimpin langsung oleh PS Kapolsek Gide Ibda Gunawan Z. La CSH segera turun ke lokasi kejadian, dan dari hasil penyelidikan dan pengerjaan intensif ke lokasi persembunyian, akhirnya petugas berhasil mengamankan terduga pelaku, sebut saja namanya Fanta 15 tahun. Menurut keterangan terduga pelaku, kejadian tersebut dipicu karena rasa dendam, di mana abang kandung terduga pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok dari pihak korban, yang mana peristiwa tersebut terjadi sehari sebelum kejadian penikaman, sehingga terduga pelaku sengaja membawa sebilah pisau dari rumah yang disimpan di dalam tas ransel, lalu menusuk senjata tajam tersebut satu kali ke bagian rusuk kanan korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolres Nias AKBP Agung SDC, SPSI, MPSI, PSI, MKP melalui PLT Kasihumas Polres Nias Aibda Aris Kule mengapresiasi kinerja personil yang bekerja cepat dan tuntas. Melalui berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, LOB, Ministry Nias Selatan menunjukkan komitmennya dalam memastikan setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Laporan Anoverly Solo.
1: Sebagai lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak, LOB Ministry Nias Selatan menjalankan program yang fokus pada pemenuhan hak anak. Program yang dilakukan diantaranya mencakup bidang kesehatan dan pendidikan, dengan melibatkan para mitra kerja seperti Wahana Vis Indonesia atau WVI dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Project Manager LOB Ministries, Afoda R. Pengalaman Bago mengemukakan, sasaran program bahkan dimulai sejak dalam kandungan, di mana pihaknya mendorong para ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan kandungannya. Selanjutnya memaksimalkan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun melalui pendampingan posyandu. Pada program ini pihaknya melatih petugas atau kader posyandu untuk benar-benar perhatian terhadap imunisasi maupun pemberian makanan tambahan untuk memastikan anak memperoleh gizi seimbang.
2: Khusus tahun 2025, di daerah dampingan kita punya tema ini, no one is left behind. Jangan sampai satu orang pun tertinggal. Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak ke posyandu, nah kita dorong nih kerjasama dengan pemerintah melalui PTD, puskesmas, nah melalui bidan-bidannya, kita besuk ini, kita kunjungan.
1: Kemudian program bagi anak usia 6 sampai 12 tahun dan 12 sampai 18 tahun atau remaja, LOB Ministries memotivasi anak untuk belajar, berkembang dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Anak Desa atau FAD atau Kelompok Anak Desa atau KAD. Anak-anak juga didorong untuk berkembang dengan minat yang mereka miliki, baik dalam bidang seni, musik maupun olahraga. Selain pengembangan potensi diri, LOB Ministries juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencegah bullying dan kekerasan fisik. Sosialisasi ini dilakukan di rumah, sekolah hingga gereja agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan semangat pembangunan daerah. Pada sambutannya di Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026, Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Warugu SPT MSI menegaskan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi saat ini berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya. Namun kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi dan bekerja bagi kemajuan daerah. Bupati Eli Yunus Warugu mengatakan bahwa seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat harus mampu menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. ASN diminta tidak hanya menjadi penonton terhadap berbagai perubahan yang terjadi, tetapi harus hadir sebagai pelaku utama yang mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang dimiliki Kabupaten Nias Barat. Menurutnya, potensi sumber daya kelautan harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Selain itu, Bupati mengapresiasi kehadiran TP903 Baluseda yang dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pada momentum Hari Jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan optimisme dan semangat kerja keras dalam membangun daerah dan menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk berkarya dan menghasilkan perubahan yang nyata. Mengusung semangat kebersamaan dengan gotong royong, pemerintah Kabupaten Nias Barat berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sektor-sektor unggulan daerah demi terwujudnya Nias Barat cerah, yakni cerdas, sejahtera, dan sehat.

0: Masih berita terkait, berikut pendengar kita simak wawancara reporter Indah Febrianti Bu Lola dengan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011 hingga 2026 Andrianus Arosituhugule terkait pandangannya atas perkembangan wilayah ini di usianya yang ke-17 tahun.
1: Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Stoli dimanapun berada. Saat ini saya berkesempatan untuk wawancara dengan Bapak Andrianus Arosituhugule. Ini adalah Bupati Nias Barat, definitif yang pertama ya setelah daerah otonom ini dimekarkan dan diresmikan. Selamat pagi Pak Yahowu Pak.
2: Selamat pagi.
1: Oke. Tidak terasa Pak ya, Nias Barat ini sudah menginjak usia yang ke-17 tahun. Kalau manusia itu berarti sweet 17 ya Pak, sudah menginjak usia dewasa. Nah, sebagai Bupati Nias Barat yang pernah memimpin wilayah ini dulu 2010 sampai 2015 Pak, Bapak melihat setelah Nias Barat di usianya ke-17 tahun ini seperti apa Pak kemajuannya menurut Bapak?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menyampaikan tanggapan dari pertanyaan saudari, terutama dulu secara pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 Kabupaten Nias Barat yang kita cintai. Setelah 17 tahun pemekaran, maka sudah beberapa kali terjadi perubahan kepemimpinan. Dan dalam perubahan kepemimpinan itu, tentu masing-masing pemimpin mempunyai gaya dan strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, secara sederhana, kami bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun banyak kami lihat perkembangan. Itu semua semata-mata karena kerja keras dari pemimpin didukung dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Karena itu kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik, sumbangan pikiran untuk kemajuan Kabupaten Nias Barat yang kita sayangi. Walaupun kita tahu dan itu wajar, kita tahu ada beberapa kekurangan-kekurangan dan itu bukan berarti mengurangi semangat kita untuk membangun Nias Barat. Kita tetap optimis bahwa masa depan lebih indah daripada masa sekarang.
1: Oke, pernah merasakan memimpin wilayah Nias Barat begitu Pak. Menurut Bapak apa PR dari pemerintah yang mungkin hingga 17 tahun ini masih belum bisa diselesaikan begitu Pak, yang masih menjadi PR utama begitu Pak?
2: Kalau saya, yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya dulu waktu saya bercita-cita tapi tidak tercapai bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota. Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan. Tapi saya kira sekarang dengan sumber daya manusia semakin banyak, maka saya kira tidak ada hambatan lagi agar secepatnya air bersih masuk di ibu kota. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menata ibu kota ini supaya sejuk, indah, merupakan pusat administrasi, pusat politik, dan pusat pembinaan masyarakat, supaya ditata dengan baik, di mana letak-letak perumahan, letak pertokoan, letak rekreasi dan lain-lain supaya lebih indah.
1: Oke, baik, super sekali, terima kasih kalau begitu Pak untuk wawancarnya yang singkat bersama RRI Gunung Sitoli. Sehat selalu ya Pak.
2: Sehat.
1: Amin. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Andrianus Arosituhugule, Bupati Nias Barat periode 2010-2015.

0: Terkendala lahan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara masih belum mencapai 50%. Berikut laporan reporter Muni Eli Hareva.
1: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
2: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Ya. Yang seperti tadi dari awal saya pernah sampaikan, lahan ada tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Kemudian sepertinya ada konflik kepentingan antara kepala desa dan pengurus. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
1: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
3: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
1: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim penggerak PKK Kabupaten Nias Utara menggelar sosialisasi dan pelatihan keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba atau KRISAN dan keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Seks Bebas atau KILAS di Desa Sitelu Banua, Kecamatan Lahewa, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman keluarga tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang mengancam masa depan generasi muda. Ketua TPPKK Desa Sitelu Banua, Fatniat Manlase, menyampaikan apresiasi atas kehadiran TPPKK Kabupaten Nias Utara. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi masyarakat desa. Ia juga meminta dukungan dari TPPKK Kecamatan Lahewa dan Kabupaten Nias Utara agar pelaksanaan program ke depan semakin baik, tertib, dan sukses. Sekretaris TPPKK Kabupaten Nias Utara, Nyonya Rina Yaaman Telembanua, dalam arahannya menegaskan bahwa KRISAN dan KILAS merupakan langkah penting membangun keluarga yang sehat, harmonis, serta mampu melindungi anak dari pengaruh negatif narkoba dan seks bebas. Masih berita terkait, pemerintah Kecamatan Lahewa menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan sosialisasi dan pelatihan KRISAN serta KILAS yang digelar TPPKK Kabupaten Nias Utara di Desa Sitelu Banua Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar peningkatan ketahanan keluarga dalam menghadapi ancaman narkoba dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Mewakili Camat Lahewa, Sebastiana Zaluhu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program TPPKK sejalan dengan upaya pemerintah kecamatan dalam melindungi generasi muda, yang menghimbau seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan di lingkungan keluarga. Hadir dalam kegiatan tersebut sekretaris dan anggota TPPKK Kabupaten Nias Utara, ASN Lingkup Pemkab Nias Utara, Ketua TPPKK Kecamatan Lahewa, serta perangkat Desa Sitelu Banua. Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feniso Aloli, menghadiri kegiatan sinergi komunitas perempuan sadar digital atau Srikandi KRIS yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Sibolga di ruang rapat 2 kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia Sibolga atas inisiasi kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi keuangan digital dan pemberdayaan perempuan di Kota Gunung Sitoli. Ia juga berharap melalui program ini para ibu tidak hanya memahami penggunaan QRIS, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga, komunitas, dan usaha masing-masing. Menurutnya, perempuan yang melek digital akan mampu mendorong keluarga yang lebih adaptif, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Selain itu, Nyonya Feniso Aloli juga berharap Bank Indonesia terus mendampingi para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan bibit bagi kelompok tani, pelatihan desain batik, pelatihan kepemimpinan, serta dukungan terhadap implementasi Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar. Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli berharap perempuan di Gunung Sitoli semakin berdaya dan mampu menjadi penggerak pembangunan dalam mendukung terwujudnya Gunung Sitoli hebat. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Opsnal Polres Nias berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu. Tim penggerak PKK Kabupaten Nias Utara menggelar sosialisasi dan pelatihan keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba. Dengan demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Eh, hana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin ruwa bali. Balawa usah e rumah uhu bazi filin ruwa. Ih, ni Zoe, ya, uku takuta hadiah aku.
1: Hana, ini seru patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefa luwa bazi filin ruwa ba ala waluwa.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
3: Ah, nah da, bala hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

0: Baiklah pendengar, seperti biasanya kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca di pagi hari ini bersama dengan forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Pak Sandro Bima Setiawan, pendengar, di pagi hari ini yang akan menyampaikan kepada kita bagaimana perakiran cuaca di sepanjang hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Sandro.
1: Selamat pagi Kak.
0: Ya, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Pak Sandro?
1: Alhamdulillah, untuk kabarnya baik sekali Kak.
0: Baik ya, syukurlah kalau begitu. Baik, Pak Sandro, gimana nih informasi perakiran cuaca di sepanjang hari ini Pak Sandro? Silakan.
1: Baik, mohon izin Kak, izin untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya, terkhusus untuk hari ini dan besok. Baik, untuk pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 30 Mei tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 30 Mei tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum mencapai 13 knot.
0: Yeah.
1: Dan untuk gelombang masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga barat Pulau Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum mencapai 15 knot. Untuk gelombang sendiri juga sama, masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sandro untuk informasinya di pagi hari ini kepada kita semua. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Sandro.
1: Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama informasi perakiran cuaca ya dari forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli bersama Pak Sandro Bima Setiawan tadinya di pagi hari ini. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kami masih terus menemani Anda pendengar masih dengan berbagai lagu-lagu pilihan lagu-lagu Indonesia sebelum kita bergabung bersama Pro 3 di pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya untuk mengikuti Warta Berita. Untuk itu tetaplah bersama kami.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: kemana?
1: Ih, itu kan ada tempat wisata baru.
0: Jam?
1: Pagi dong.
0: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
1: Alah, minggu depan aja deh.
0: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
1: Oh iya, iya deh. Aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
0: Loh, ngapain berhenti?
1: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya kamu sholat.
0: Iya, tapi gampang lah. Itu kan nanti bisa.
1: Nggak boleh. Ibadah itu prioritas. Udah, kamu sholat. Aku tunggu.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: matahari deh.
1: Itu ya, mataharinya lebih dekat apa ya, kalau udah di atas jam segitu?
0: Rasanya ya panas sekali, nggak ada dingin-dinginnya kalau bukan baru.
1: Oke.
0: Apalagi
1: berarti harus banyak minum air ya? Kenapa?
0: Iya, waktu blackout kemarin lebih ngeri, hotel semua penuh, hotel penuh, bayarannya semalam 10 juta.
1: Oh, wow.
0: Itulah pekan baru kami, ya udah biasa.
1: Oke, baik. Pak Atong mau pilih topik yang mana? Silakan.
0: Pilih yang itu, santriwati di Pekalongan
1: ya.
0: Itu aja, tapi kita kembangkan aja untuk Islam untuk semua. Itu nyaris kayak di Pati kemarin, seperti itu juga kan kisahnya. Jadi yang nomor satu itu pandai-pandai memilih institusi pendidikan. Itu saja yang nomor satu. Yang nomor dua itu apa namanya, akhlaknya manusia. Kalau itu bersinggungan dengan akhlak manusia, istilahnya ya namanya seksual itu bukan untuk diumbar-umbar. Kita kita ini hidup beragama, jadi akal kita harus menang melawan nafsu. Yang dimenangkan itu harus akal, bukan nafsu. Kalau nafsu itu ya setan, itu aja.
1: Baik, nanti coba kita bahas ya. Terima kasih Pak Atong pagi. Dari Pekanbaru kita ke Makassar, Pak Wibi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, saya udah kebayang-bayang Pak Wibi nih, sampai bikin salah nih ke Pak Atong.
2: Iya, oke.
1: Gimana Pak Wibi pagi ini, cerah?
2: Makassar cerah, Mbak.
1: Cerah ya?
2: Iya.
1: Iya, ini Jumat-Jumat berkah nih, ada pilihan topik-topik khusus?
2: Itu tadi yang nomor dua ya, yang santri tadi. Di Pekalongan.
1: Iya.
2: Ini saya mau menyimak saja nih. Apa ini kasusnya sama dengan di Pati ini?
1: Nanti kami akan coba bahas ya, ceritanya seperti apa. Tidak sama persis, tapi kurang lebih ya.
2: Ya, serupa tapi tak sama begitu.
1: Nah, ya tuh bahasanya bagusan Pak Wibi nih.
2: Ya, saya mau tunggu saja nih bagaimana. Okay, kok sampai baik. Begitu terjadi gimana?
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi dari Makassar kita ke Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dua kali diguyur hujan, ini masih hujan nih Mbak Risti.
1: Oh bagus dong, berarti semoga gak usah nyiramin tanaman hari ini.
3: Iya,

0: dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan